0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: tanda.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: News and information, Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya LeBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prame Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM, Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Lapor.

0: dan warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and inform me.

0: yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV.

0: DP dan angsuran super ringan, proses cepat dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu? Siapa kamu?
2: 103,9 FM. Brama Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brahma Suara
6: Music Hits and Information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara.

0: jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prama Suara.
1: News hits and information. Prama Suara.
2: Mus.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai, selamat Prame Suara. Selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Tentunya aku bakal nemenin kamu di sob sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk sobat Prame Suara ya. Yuk bangun, wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus. Emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya. Meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Prame Suara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu. Dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu. Bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.

0: talk to me. Prawa Suara.
1: News Hits and Information. Prawa Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ngomongin soal segoboran, gak abdul rasanya kalau kita gak ngobrol juga kenapa dinamain sama boran gitu. Karena asal kamu tahu nih sob ya, nama boran ini tuh diambil dari wadah nasi, dari anyaman bambu yang dipakai sama ibu-ibu penjualnya pas mereka tuh lesehan nunggu pembeli gitu. Nah, yang bikin makanan ini nendang banget tentu aja ada perpaduan lauk-pauknya yang enak gitu loh ya, dan beragam. Mulai dari empukok atau gimbal singkong gitu ya, terus ada pletuk, nah itu kacang dan rempeyek, kemudian sate uritan, ikan sili yang harganya lumayan pricey ya, sampai bumbu merahnya yang pedes-pedes nagih, pedes, gurih, manis, pokoknya adalah komplit rasanya itu. Nah, setiap elemen di segoboran ini juga punya makna filosofis loh, tentang kesederhanaan, kekayaan alam pesisir, dan agraris Lamongan yang nyatu di dalam satu pincuk daun pisang itu sob. Di era dimana kuliner kekinian itu kan gampang banget viral.

segoboran favorit kamu, Sobat Rebet Suara. Karena FYI, meskipun ya segoboran itu kayak ya udah ada bumbunya itu, terus lauknya itu, tapi ada taste di mana segoboran A, misal ya, segoboran A ini tuh cocok di aku dan enak di aku, tapi belum tentu juga cocok di kamu gitu. Jadi mungkin kamu kalau udah pernah makan segoboran dan juga ada lokasi yang itu rekomendasi dan kamu pasti ke situ kalau mau cari segoboran juga boleh banget nanti ikutan komen-komen ya. Dan ngomongin segoboran, ternyata kuliner kebanggaan kita ini juga nggak cuma nikmat di lidah tapi juga menginspirasi lahirnya sebuah mahakarya seni bernama Taryuboran. Nah, tarian ini, Sob ya, diciptain khusus buat ngegambarin visualisasi kehidupan para ibu-ibu penjual nasi boranan yang super tangguh. Soalnya, kalau kamu tahu ya, nasi boran atau penjual boran itu udah pagi banget udah jualan. Terus malam banget itu masih jualan gitu. Atau bahkan kayaknya sih jualannya ya sehabisnya. Kalau nggak habis ya tetap berjualan terus gitu, Sobat Rame Suara. Dan di Taryuboran ini, gerakan-gerakannya tuh luas tapi tetap nunjukin ketegasan, persis kayak karakter perempuan Lamongan yang ulet dan gak gampang nyerah demi keluarga. Jadi dalam setiap pementasannya ya, para penari ini tuh bawa properti boran, wadah nasi dari bambu itu, terus sambil meragain gimana ribetnya nyiapin jualan dari subuh sampai nawari dagangan ke pembeli. Dan koreografinya nih, siapa ya, itu benar-benar hidup dan emosional. Ngegambarin suka duka, terus persaingan sehat antar penjual, sampai rasa syukur waktu dagangannya ludes terjual. Ini, kalau kamu lihat penjual segoboran, sapi itu pasti berjajar-jajar. Kayak jajarnya tuh gak jauh gitu loh, berdempetan sama Rame Suara. Nah itu persaingan yang sehat ini tadi. Makanya Taryuboran ini juga sering banget menang di berbagai festival tari tingkat nasional dan selalu sukses bikin merinding yang nonton. Nah keberadaan Taryuboran ini, Sob ya, itu ngebuktiin kalau seni yang keren itu berawal dari apresiasi terhadap kehidupan akar rumput di sekitar kita. Buat kamu ya, pesennya ini tuh dapat banget nih, apalagi Gen Z ya. Hustle culture alias kerja keras itu udah mendarah daging di DNA orang Lamongan sejak dulu. Lewat tarian ini juga kita diajak buat selalu ngehargain keringat berapa kerja keras di jalanan, Sobat ya, sekaligus bangga karena realita lokal kita itu bisa divisualisasikan jadi seni yang super duper elegan.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM Music and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Promes Suara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Promes Suara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita enggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Promes Suara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda enggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
3: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali
1: Mbak. Alhamdulillah ya.
3: Nanda bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Sehat baik juga Ibu.
3: Nah, alhamdulillah.
1: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
3: sebagai sumber belajar yang utama.
1: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
3: Kalau dari segi tantangan ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita, kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
1: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
3: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
3: Betul,
1: ya.
3: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau untuk
4: pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
3: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain, begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya, ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
4: Buku berat ya?
3: Berarti iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
4: Okay. Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasenya berapa Bu?
3: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak, dan rewardnya itu berupa buku, jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
4: Itu Sobat Profesor ya, jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
3: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
4: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini anak-anak lagi ngapa ini Bu?
3: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
4: Oke, gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
3: gak cukup. Nanti kalau internet itu kan misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Cepat anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
4: Oke. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
3: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
4: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS terpadu Radul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, Bu Atus ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS terpadu Radul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
3: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Ya, bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
4: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prama Suara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara.

0: dengan Siti Aisyah.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, Sobat Rame Suara, kita cek rutenya di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio, Sobat. Nah, terpantau ini kalau dari arah yang mau ke Paciran, ya, ke Babat dan juga Surabaya, Sob. Di pagi ini ya lancar aja sih, nggak ada yang macet atau bahkan rame banget itu enggak. Ini malah cenderungnya sih lebih kelengang begitu, Sobat Rame Suara ya. Jadi buat kamu nih Sob yang pagi hari ini mau OTW ke Surabaya dari Babat dan ya ngelewatin ini, kalau orang sih bilangnya Teloni Sumlaran, nah itu Sobat, aman-aman aja gitu ya. Dan kemarin itu kan juga sempat kayaknya di beberapa minggu lalu ya, itu lampu merahnya agak sedikit bermasalah sobat, tapi sekarang ini kayaknya udah lancar gitu. Dan ya lagi-lagi himbauan sobat, itu kan kalau dari arah Surabaya mau ke Babat atau Surabaya mau ke Paciran sob, kalau mau belok itu kan ada lampu merah ya. Better kamu berhentinya di lampu merah aja deh, jangan di tengah-tengah atau nyerobot gitu. Karena ya kan udah ada rambu lalu lintasnya gitu loh, kalau gak dipakai terus gunanya buat apa gitu. Plus juga itu kan jadi salah satu pencegahannya biar kamu tuh juga selamat di jalan gitu, Sobat Rame Suara. Karena kalau kamu berhenti di tengah-tengah ya kan, kan gak tahu juga kapan lampu merahnya, kapan lampu hijaunya, kan gak kelihatan ya, soalnya udah kamu lewatin gitu. Nanti kalau misalnya kamu salah buat bertindaknya ya, tiba-tiba kamu ngegas tapi nyata dari sisi Babatnya itu belum lampu merah kan, nah resiko juga tuh di kamunya. Jadi lebih baik kamu mandeknya ya udah mandek di lampu merah aja gitu sih. Dan juga Sobat Rame Suara, kita patah juga di situasi lainnya, langganan ya simpang 3 Telan Pucuk sob, dari Pucuk mau ke Surabaya ini terpantaunya padat sampai macet juga. Ya, karena perbaikan jalan tuh wes gak mari-mari itu loh ya. Kapan coba selesainya? Oke, Sobat Rame Suara, tapi kalau dari arah sebaliknya ya, dari arah Surabaya mau ke Pucuk sih aman. Selain itu juga di jembatan Kesambi itu kan masih proses ya perbaikan. Ada juga di simpang 3 dekat atau di pertigaan Gelagah ya, pertigaan arah Gelagah ini pun juga ada perbaikan jalan, Sobat Rame Suara. Dan ya, ya perbaikan jalan ini tuh mengakibatkan jadinya cuma ada satu jalur aja. Jadi gantian tuh ya. Jadi kalau mau dari Gelagah mau ke Lamongan Kota ya udah gantian dulu. Dan juga sudah ada yang turut mengamankan ya, sudah ada yang mengkondisikan. Jadi kamu nurut aja sob, jangan apa lagi-lagi jangan robos ya. Segedebak-gedebuk apapun kamu ya, seburu-burunya kamu, kalau kamu mau buru-buruin sendiri mah takutnya malah enggak nyampe ke lokasi gitu ya. Dan kalau dari arah mau ke Lamongan ya dari Gersik, ini pun juga sama bergantian Sobat Rame Suara. Tapi kalau udah ngelewatin Gelagah terus mau ke Gersiknya, ini wes lancar, gak ada lagi hambatan. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku sob, aku temenin ya sampai jam 12 siang nanti, pastinya di hari Sabtu ini. Mungkin buat kamu yang hari Sabtu ini mau jalan-jalan atau sekarang lagi prepare gitu ya buat healing di weekend kali ini, boleh banget tuh buat kasih rekomendasi ke aku gitu ya. Kamu mau kemana Sobat Rame Suara, dan juga apakah ada destinasi wisata di Lamongan yang belum gak banyak orang tahu gitu ya, tuh komen juga. Atau mungkin sekarang hari Sabtu ini buat kamu yang masih pusing soal kerjaan Sobat Rame Suara, gak apa-apa ya kan, namanya juga hidup. Kalau gak pusing ya pusing banget.
2: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information for me.

0: Suara.
1: Music and information. Prabes Suara.
2: FM Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama Nanda ya di pagi hari ini. Dan pastinya nemenin kamu yang pagi ini lagi rebahan, maybe, atau mungkin juga yang di perjalanan gitu, Sobat Rebes Suara ya. Nah, ini Sob, kalau pagi-pagi kayak gini, atau ya weekend lah ya, itu kan enaknya liburan ya, berwisata begitu Sobat Rebes Suara. Kalau di Lamongan sih wisatanya yang paling ikonik tuh WBL ya. Soalnya WBL aja, kalau enggak orang-orang Lamongan, di luar Lamongan aja kenal Lamongan ya, kesan pertamanya selain soto tuh WBL gitu Sob. Kayak itu udah jadi, udah melekat lah ya. Jadi kalau kamu ya warga Lamongan tapi belum pernah ke WBL tuh, waduh, ibaratnya itu sekuat bacot lah ya Sob ya. Dan lokasi WBL ini kan strategis banget ya, di jalur Pantura yang membuat tempat ini itu gak pernah sepi pengunjung Sobat ya, baik dari dalam maupun di luar kota. Dan pesonanya si WBL ini pun juga selalu berhasil menarik ribuan pasang mata setiap kali musim liburan. Karena kalau liburan ya, musim liburan anak-anak sekolah, itu gak lain gak bukan, ya yaudahlah ke WBL aja, deket gitu. Itu pilihan yang worth it ya Sobat Rebel Sara. Dan apalagi mungkin anak-anak SD, TK ya, itu ke WBL. Dan hal yang membuat WBL ini istimewa itu adalah perpaduan unik antara wahana permainan modern dengan keindahan alam laut lepas itu Sobat. Jadi gak bisa bayangin tuh ya, sensasi naik roller coaster ya atau rumah kaca itu juga sampingnya tuh kan langsung laut Sobat Remesera. Jadi wah, itu enak banget sih suasananya, terus udaranya juga. Tapi ya siap-siap, abis dari WBL kamu pasti gosong gitu karena panas banget Sobat. Karena kalau kena angin laut itu kan juga nambah jadi eksotis gitu Sobat Rame Suara ya. Dan nah, ini ada juga yang nimbrung ya dari Siska di Babat, katanya minggu lalu habis dari WBL, memang menang tiket kuis. Weh, seru banget main banana boat sampai lupa waktu. Nah ini banana boat sih aku belum pernah nyoba tuh yang banana boat Sobat Rame Suara ya, karena agak pricey ya. Dan FYI Sob, kalau di WBL itu gak semuanya, kan udah beli tiket tuh ya, dan gak semua wahana itu udah include sama satu tiket masuk itu. Ada juga yang bayar dulu, dan ada juga yang ya itu gak include, jadi kita harus bayar lagi. Itu sih yang bikin kayak sayang banget sih, harusnya include aja tiket itu dan kita udah bisa menikmati semua wahananya. Itu sih Sobat Ramesara, ya mungkin bisa didengar lah ya sama manajernya WBL. Dan Sobat, untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, kita juga masih bakalan keliling Lamongan di hari Sabtu ini. Jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: Music Hits and Information 103,9 FM Rama Suara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Rama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Brebes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Eh, di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat.

0: sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premier Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Premier Suara ya, gak jauh dari BBL. Ya, gesernya dikit aja sih, ya nyebrang dikit lah ya. Kita disambut dengan destinasi menakjubkan lainnya, yaitu Maharani Zoo dan Goa, Sobat. Jadi tempat ini itu cukup lumayan komplit, Sob ya. Karena apa? Karena di sana tuh juga ada kebun binatangnya juga, ada goanya. Kalau dulu sih ya, zaman 2000 berapa ya? 2010 ya, ya segituan lah Sobat. Itu kan cuma goa aja ya, benar-benar literally ya udah goa gitu. Tapi sekarang semakin ya tambahnya tahun ya kan, itu ada zoo-nya, ada kebun binatangnya. Tapi yang sangat disayangkan adalah binatang-binatang yang ada di Maharani Zoo itu nggak gemoy gitu loh Sob ya. Apalagi harimaunya, kalau kamu ke sana itu dia harimaunya kayak bener-bener diet ketat gitu loh, kurus gitu. Suara-suara itu sih yang buat kayak aduh ini aman banget gitu. Dan dulu pas waktu awal-awal ada Gua Maharani itu pun juga kita bisa langsung langsung interaksi lah ke binatang-binatangnya. Ya memang sih sekarang ini masih ada langsung ngasih makan jerapah gitu kan ya. Tapi kalau dulu itu lebih banyak lagi gitu loh hewan yang bisa kita kasih makan secara langsung, kita bisa interaksi secara langsung gitu sih Sobat. Jadi ya ini kayaknya ya mungkin buat kamu Sobat yang jalan-jalannya tuh ngebawa anak kecil, better lebih ke Maharani Zoo daripada ke WBL. Karena ke WBL itu banyak banget destinasi wisata yang gak bisa dimainin sama anak kecil gitu. Karena memang ada ukurannya, tingginya berapa, usianya gitu Sob. Dan ya kamu tahu sendiri wahana di WBL itu kan ekstrim-ekstrim ya. Jadi kalau anak kecil kesana kan jadinya kayak ya berabe juga gitu. Jadi better ke Maharani Zoo aja. Nah Sotramen Suara ya, buat kamu yang mau kasih rekomendasi juga wisata-wisata yang di Lamongan, boleh banget ya. Mungkin ya gak semua orang tahu gitu Sob, bisa lewat WA di 081230210239.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, selamat Prameswara, kamu juga bisa banget cek rutenya lewat website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio, sobat. Dan di jam 10 ini, buat kamu yang mau otw ke arah Jombang ya, atau mau ke Bojonegoro, sobat. Nah, ini kalau dari arah Bojonegoro ke Lamongan, itu cenderungnya ke rame ya, tapi nggak sampai yang macet juga, enggak sih. Dan cenderung juga didominasi oleh kendaraan 2 atau lebih, sobat Prameswara ya. Nah, ini rata-rata sih truk ya. Oke. Dan kalau mau ke Jombang, sob, ini juga terpantaunya juga aman ya, malah cenderungan ke lengang juga. Tapi cuacanya nih ya agak sedikit mengkhawatirkan, sobat Prameswara. Iya sih, cerah sob ya, tapi agak sedikit berawan. Jadi better buat kamu yang mau otw ke Jombang atau mau ke Bojonegoro, lebih baik disiapin lah ya jas hujannya gitu. Oke, dan untuk arah sebaliknya pun juga sama sobat ya, mau ke Jombang ke Lamongan, ini pun cenderungnya ke lengang. Tapi kalau Bojonegoro ke Lamongan rame sob, tapi kalau dari arah sebaliknya Lamongan ke Bojonegoro itu cenderungnya ke lancar juga. Oke. Dan situasi pasarnya ini enggak seberapa rame seperti biasanya lah ya, sobat Prameswara. Karena biasanya tuh kan kayak benar-benar padet banget gitu lah parkiran depan ini tuh. Tapi sekarang masih agak sepi ya pasarnya. Oke. Kayaknya ramenya nanti ya malam minggu juga, sobat Prameswara ya. Dan next kita pantau juga selain di Simpang Tugu Ingkol sob. Nah ini di Simpang Tiga Mira Babat, sobat Prameswara, buat yang mau ke arah Tuban, ini pun lancar juga. Oke, jadi gak ada hambatan juga. Next kita pantau situasinya buat kamu yang mau ke Belimbing ya. Nah ini di Simpang 3 Jembatan Belimbing, sobat Prameswara, ini rame ya. Karena memang kan jalannya gak seberapa luas sob. Dan ya ini banyak banget truk yang berlalu lalang gitu. Dan banyak banget ojek, tukang ojek motor. Nah, soalnya kan itu daerah-daerah wisata juga ya, sobat Prameswara. Oke, kalau di Belimbing ini sih cuacanya juga cerah ya. Next kita pantau juga sobat Prameswara di palang pintu atau di palang kereta api Barat Terminal. Ini cenderungnya ke lengang malahan sobat. Ini enggak ada rame, enggak macet ya, enggak ada gitu. Tapi hati-hati ya sobat ya, karena itu kan relnya kan enggak miring ya. Jadi takutnya kepleset gitu kalau kamu enggak berhati-hati. Tapi biasanya itu riskannya cuma waktu musim hujan aja. Sekarang ini kan katanya musim kemarau ya. Tapi kemarau ini tuh kayak dingin banget gitu loh sobat. Ngerasa Lamongan kayak Malang ya. Kalau kita biasanya di Lamongan gak pakai jaket itu ya udah biasa, roya panas, sumuk gitu ya. Tapi sekarang kayak gak afdol gitu loh kalau gak pakai jaket ya gak sih sobat. Ya meskipun cuacanya tuh cerah ya, tapi kalau kamu di dalam rumah terus gak ada aktivitas rebahan, terus pasti rebahan kamu tuh dengan selimut sobat. Oke, jujur gak? Dan buat kamu juga di weekend kali ini yang ada agenda atau ikutan nimbrung juga bisa banget sob. Atau kamu juga lagi di jalan, kirim video lalu lintas yang sedang kamu lewatin, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
1: Prameswara,
0: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh

0: matamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information.

outside. Music is and information.

0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita gak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda gak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
3: Iya,
2: halo Bu, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali
2: Mbak. Alhamdulillah ya.
3: Nanda bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat baik juga Ibu.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terpamanya tadi di sini Bu masih tetap di
3: sebagai sumber belajar yang utama.
2: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
3: Kalau dari segi tantangan ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelannya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
2: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
3: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
2: Novel ya berarti.
3: Betul, cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
2: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus

0: ini langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
1: Di Perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
0: Itu berat ya? Berat,
1: iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasenya berapa Bu?
1: Dari saya lihat dari buku kunjungan Perpus itu cukup banyak Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke Perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak, dan rewardnya itu berupa buku, jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
0: Itu Sobat Profesor ya, jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
1: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
0: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang itu ya Bu ya, ini lagi ngapa ini Bu?
1: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran, pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian belajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
0: Okay. Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
1: nggak cukup. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
0: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
1: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Dan di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
0: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, yeah. Bu Atus ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Rodotul Quran ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu.
1: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Ya. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
0: Oke. Dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rebel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Rebel Suara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Prameswara,
4: music hits and information. Prameswara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103.9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 楽しんでください。Amazing performance this year. Goodbye and good night.
1: Prameswara
2: Music Hits and Information. Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobatnya, beralih dari wisata alam dan buatan, Lamongan itu sebenarnya juga dikenal sebagai poros penting penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Sob. Nah, ada makam Sunan Derajat yang lokasinya itu di Paciran. Nah, itu adalah bukti nyata dari sejarah panjang itu. Dan di kawasan ini, sobat ya, itu ya pastinya kalau makam Sunan ya, itu auranya ya aura ketenangan dan juga spiritualitas gitu sobat. Dan kompleks pemakaman ini juga gak cuma jadi tempat berdoa, tapi juga nyimpan museum yang memamerkan peninggalan bersejarah masa lampau. Jadi ada gamelan kuno, kitab-kitab, dan ada artefak yang menceritakan perjalanan dakwah Sunan Derajat dengan metode yang sangat merangkul budaya lokal. Dan juga ya ada sapaan dari Mas Joko di Lamongan nih sobat ya, katanya setiap bulan suro pasti nyempetin ziarah ke Sunan Derajat, suasananya bikin hati tenang banget. Nah itu cuman memang ya sebenarnya kalau ngomongin soal wisata di Lamongan itu kan banyak banget sob, tapi gak keramut gitu ya. Kalau di makam Sunan Derajat di Sunan Derajat itu kan ada museum. Museumnya dulu pas waktu aku kecil, tahun berapa ya? Di tahun belasan lah sobat Prameswara. Itu museumnya tuh bagus banget, benar-benar bagus. Tapi sekarang ya ampun gitu ya, kayak sebenarnya kalau diramuti ya, di apa ya, dijaga dengan baik itu pasti bakalan lebih ramai juga gitu lah pengunjungnya. Tapi sangat disayangkan ya spot-spot yang ada di Lamongan ini itu terbengkalai gitu aja. Gak tahu ya kenapa kayak gitu ya. Apa memang emang dasarnya warga Lamongan aja yang gak mau melestarikan, atau memang dari pemerintahan setempat yang kurang memberikan wadah gitu ya. Ya kita gak pernah tahu sudah misalnya. Cuman itu sangat amat disayangkan. Karena ya FYI sob ya, kalau kamu tahu, atau mungkin deh bukan teman kamu, kamu sendiri kalau mau jalan-jalan better ke Lamongan atau keluar Lamongan. Contoh simpelnya nonton deh. Kamu kalau mau nonton film di bioskop sini Lamongan aja atau di Gresik sobat Prameswara ya, pasti kebanyakan itu ke Gresik. Di luar Lamongan sendiri, kalau ke pantai deh misal, kalau ke pantai kita ke Paciran ya. Kalau ke pantai kan kita harus ke Paciran dulu. Nah, ada juga yang bilang halah aduh nangane Paciran mending nak Tuban sekalian. Nah, tuh. Apalagi pantai-pantai yang di Lamongan itu kan ya kalau enggak di musim-musim kemarau kayak gini, itu banyunya butek ya pol ya, itu kayak kopi susu sobat. Itu sih yang amat disayangkan. Dan juga rata-rata kalau mau ke pantai ya daerah Malang, Jogja, ya pokoknya di pesisir sana lah ya. Itu sih mungkin ya untuk koreksinya kayaknya harusnya lebih dibenahi lagi lah ya. Dan jika informasi lainnya masih berangkat sama aku sobat, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM. Dan aku puterin lagu dari Yovie Nuno, Menjaga Hati, spesial buat kamu.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prama Suara.
5: News and information. Prama Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
3: Sementara kita mesra-mesraannya.

Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok

0: ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: Oke, Sobat Rame Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Kamu bisa banget buat cek juga di website ramesuarafm.com atau di aplikasi X-Space Radio, Sobat ya. Nah, di siang hari ini terpantau secara overall ya, ini Jalan Nasional Lamongan sih lancar aja ya, Sob, gak ada macet. Bahkan yang biasanya langganan macet di Simpang 3 Telan Pucu, ini lancar, Sobat Rame Suara. Mulai dari arah Pucu ke Surabaya pun arah sebaliknya. Dan juga ada perbaikan jalan yang di simpang dekat atau di pertigaan Gelaga, itu pun juga lancar, Sob. Gak ada kemacetan, gak ada kepadatan. Terus buat kamu juga yang mau OTW ke Gresik pun juga aman aja ya. Dan juga untuk situasi lalu lintas lainnya, kamu juga bisa banget buat ngabarin sama aku, Sobat ya. Kirim videonya ke WA Prameswara atau kamu bisa upload di Instagramnya Prameswara juga boleh banget, nanti kita bakal repost gitu ya. Dan juga informasi lainnya masih berada sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
4: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Yeah, it's just not tonight.
1: I don't know.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara.
7: Music hits and information. Prameswara.
8: 103,9 FM Music hits and information. Halo sobat, ketemu lagi bersama dengan aku ya. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan gitu. Dan spesial buat hari ini ya, kita akan ngebahas seputaran The Power of Your Smile, manajemen emosi dan psikologi senyum. Sebenarnya pernah nggak sih kamu tiba-tiba ya sob ya masuk ke dalam ruangan dan tiba-tiba auranya juga berubah nih hanya karena satu orang yang masuk ke dalam ruangan itu? Ada? Nah terkait ini ya sebenarnya itu tuh bukan sihir nih sob. Itu namanya the power of your smile. Senyum bukan cuma ekspresi bibir ya, tapi juga mood changer. Jadi bisa bikin moodnya orang jadi bagus ya dan paling efektif buat nyiptain suasana baru yang pastinya positif juga gitu. Dan hari ini kita akan bedah ya, kenapa sih senyum kamu itu punya dampak sih? Kenapa senyum kamu itu punya dampak domino buat orang di sekitarmu? Nah, kamu siap gak jadi pembawa kebahagiaan buat sekitarmu? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ceritamu seputaran kamu dan senyummu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku karena aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan. Tentu saja stay tune aja terus di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut
6: jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Anda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya. Udah

0: kan
1: Iya.
0: anak-anak pasti masih terus belajar ya di era
1: Betul.
0: scroll TikTok,
1: Enggak.
0: media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutamanya tadi di sini Bu
1: Iya,
0: masih tetap di
1: sebagai sumber belajar
0: iya
1: yang
0: benar.
1: utama
0: Tapi
1: gitu.
0: bagaimana Bu cara biar anak-anak ini ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
1: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP gitu. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
0: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
1: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
0: Novel ya berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
0: Oke. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
1: Di perpus ada tatibnya juga. Anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang kayak begitu, Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
0: Buku berat ya?
1: Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
0: Okay. Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasenya berapa Bu? Kira-kira.
1: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
0: Itu sobat profesor ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
1: Iya betul. Karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung

0: disodori dengan bacaan yang berat, pelajaran itu kan agak berat
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang
0: Iya,
1: kita ya Bu
0: ini
1: ya, ini
0: anak-anak
1: lagi
0: masih,
1: ngapain nih Bu?
0: ini anak-anak ini sedang pelajaran, pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan belajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya, kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Oke, gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
0: nggak
1: ya,
0: cukup,
1: Bu.
0: Enggak. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, musimnya ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak
1: cepat
0: nanti
1: banget.
0: Iya, ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
1: Oke. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya, itu seperti apa Bu?
0: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu, Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesana. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, berarti ya. Jadi untuk Sobat Remesana yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
0: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Remesuara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Remesuara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Remesuara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
4: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music is an Information.
1: 103,9 FM, Music is an Information. Nah sobat ya, masih seputaran kamu dan senyum kamu ya. Kenapa sih sebenarnya senyum itu powerful ya? Secara psikologi nih sob, ini tuh ada yang namanya facial feedback hypothesis. Otak kita tuh lugu ya sebenarnya nih sob. Kalau wajah kamu tuh menarik posisi senyum ya, otak ngiranya kamu itu bahagia. Jadi ini tuh ngerilis hormon endorfin ataupun serotonin. Jadi senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia, tapi itu juga penyebab bahagia. Nah misal kamu daripada ngeluh ya, kamu mending dengan ucap syukur. Yang tadinya kamu kayak mau bilang, hari ini capek ya, mending kamu ubah jadi, wah alhamdulillah hari ini capek ya, tapi rasanya, nah. Jadi kamu, bawaannya bakal jadi ringan, daripada kamu ngeluh dan negatif ya energi kamu, mending kamu ubah ke positif dan jangan lupa dengan senyum itu tadi, gitu. Ingat, senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia, tapi senyum juga salah satu penyebab kebahagiaan, gitu. Kamu bisa nipu otak kamu sendiri nih sob, dengan dibuat lebih tenang hanya dengan senyum ya. Jadi senyum itu menurut aku ya lebih powerful sih, karena ya dia bisa mempengaruhi otak seolah-olah ya, seolah-olah kamu bahagia, akhirnya ya kamu bahagia gitu. Ini juga ada hubungannya sama law of attraction and affirmation. Jadi pikiran kita pun juga akan tumbuh seperti kejadian aslinya gitu. Awalnya kita mikirnya oke deh aku bahagia hari ini, oke deh aku hari ini bahagia, kayak kamu bahagia beneran gitu. Nah ini salah satu contohnya gitu ya sob ya. Mungkin seputaran kenapa sih senyum itu powerful, kamu punya cerita-cerita versi kamu ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja ya, karena aku punya banyak list lagu yang menarik dan tentunya siap nemenin kamu. Selain itu, kita juga masih akan ngebahas seputaran senyum kamu itu powerful. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran senyum kamu itu punya pengaruh banyak ya. Dan ini nih, senyum itu sebagai alat komunikasi nih sob. Iya, pasti sih. Jadi kayak kalau kita bicara sama orang, biar bawaannya bagus pun ya, kita dengan senyum ya. Dalam komunikasi nih ya, senyum adalah universal language. Jadi caranya kamu buat terikat atau istilahnya connect lah sama orang lain, ya kuncinya ada di senyum. Senyum itu pesan kalau aku aman, ayo buat ajak bicara gitu. Kadang kita juga menilai orang dia lagi bad mood atau enggak ya dari ekspresinya ya. Kalau dia emang enggak senyum sama sekali ya itu salah satu tandanya gitu. Nah terus terkait ini ya sob, kalau kamu seorang pemimpin, kamu orang tua, ataupun kalau kamu pelayan toko sekalipun ya, senyummu itu sebenarnya jadi sign atau tanda yang paling efisien buat ngurangin defensif lawan bicaramu. Misal lawan bicaramu itu orangnya kayak gerusak-gerusuk, tegas, dingin gitu. Nah, kamu bisa mencairkan suasana ya dengan senyum. Orang yang cenderung lebih terbuka sama orang lain itu biasanya juga diawali dengan senyum gitu ya, biar kamu juga aksesnya bisa ke orang lain. Tapi ketika orang lain tidak mau, tidak berkenan, ya udah berarti batasan kamu di situ aja nih sob gitu. Biasanya ada 1-2 orang yang kiranya okay, memang orangnya lagi kayak gitu ya. Atau mungkin kondisinya ya emang semacam itu, kamu gak bisa ngubah. Yang bisa kamu ubah, yang kamu bisa cek ya diri kamu sendiri. Kamu udah ngasih pengaruh positif gak buat sekitarmu gitu. Itu ya sob ya, terkait senyum sebagai alat komunikasi. Kalau kamu punya cerita-cerita versi kamu ya seputaran ini, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja ya bareng aku tentu saja di Radio Kesayangan Kamu Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan

0: duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music is and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini ada komen-komen yang masuk nih ya. Katanya senyum itu bisa ngubah nasib orang. Dan ini salah satu buktinya, ini ada dari Mas Fajar ya, dari Lamongan Kota. Lia, dulu aku sering dicap sombong karena mukaku emang datar banget sih. Pas aku mulai latihan senyum tipis ya, pas-pasan sama tetangga, ternyata tetanggaku malah sering ngasih makanan. Jadi ternyata selama ini ya, aku tuh ngebangun tembok pakai muka datarku. Bener banget, jadi salah satunya ya dari senyum ya. Senyum kamu mengubah nasib, contohnya dari Mas Fajar ini ya. Dia dapat kiriman makanan nih, gitu. Siapa tahu kamu bisa dapat rezeki ya dari senyumnya kamu. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu lainnya punya banyak komen-komen ya seputaran kamu dan senyum kamu, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kadang nih ngomongin persoalan senyum ya, itu ada versi yang harus kita hindari, yaitu senyum yang gak tulus. Biasanya ini tuh identifikasinya adalah dengan tidak diikuti dengan kerutan di mata. Jadi matanya gak ikut senyum, itu biasanya fake smile. Dan orang bisa ngerasa kadang mana sih yang real senyum sama mana yang cuma narik bibir doang. Nah, biasanya otot mata sih yang ngeliatin itu ya. Otot matanya ikut senyum apa enggak atau cuma bibirnya aja. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau kamu lagi berat ataupun marah, jangan dipaksain ya buat pakai senyum palsu. Lebih baik jujur daripada kamu jadi terlihat manipulatif gitu ya, sob ya. Senyum itu jujur, jadi mending daripada enggak usah sama sekali. Jadi kalau misal kamu senyum, ya senyumnya aja yang real ya. Jangan sampai kamu nipu-nipu sampai pakai fake smile gitu. Itu ya sobat ya, biar kamu nanti larinya juga lari lagi ke nasib sih. Biasanya kalau kita niatnya jelek juga gak bagus buat kedepannya kita. Gitu ya. Mungkin kamu punya komen-komen seputaran kamu dan senyum kamu. Kamu boleh banget drop aja ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus bareng aku di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Anda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku, dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya. Sobat Prameswara, kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob, dan juga Nanda gak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran, dari Bu Atus ya. Halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali
1: Mbak. Alhamdulillah ya.
2: Nanda bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat baik juga Ibu.
2: Nah,
1: sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya, di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutamanya tadi di sini Bu masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang utama.
1: Benar. Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan ya, saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok, dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu.

0: bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Oh. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romans aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
1: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
0: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
0: Betul,
1: ya.
0: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
1: Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
0: Di perpus ada tatibnya juga. Anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan peminjaman baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang kayak begitu. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya? Berat
0: iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
1: Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasenya berapa Bu?
0: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
1: Oh, wow, itu sobat Rewesar ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
0: Iya betul. Karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain nih Bu?
0: Ini anak-anak ini sedang pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
0: gak cukup. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu inquiry kayak gitu.
1: Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
0: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan

0: akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesana. Jadi memang kalau di MTS terpadu Radul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini, proper juga ya, Mbak. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu.
0: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini. Sobat Rewel Suara, buat kamu kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prime Suara 103,9 FM. Kita pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.

0: 103,3 ke 9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
5: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana?

0: diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peres? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramaswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: and possibly 2020, I might decide for running for presidency of the United States. This is what a president is supposed to look like.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: More?

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Brava Suara.
0: Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama Anda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
1: Iya,
0: halo Bu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali
0: Mbak. Alhamdulillah ya.
1: Nanda bagaimana?
0: Alhamdulillah juga. Sehat yeah. Baik juga Ibu.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
1: sebagai sumber belajar yang utama.
0: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
1: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
0: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
1: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
0: Novel ya berarti.
1: Betul, cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus

0: ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
1: Okay. Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu persentasenya berapa Bu?
0: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak, dan rewardnya itu berupa buku, jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
1: Oh wow, itu sobat profesor ya, jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya, itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
0: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain nih Bu?
0: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Okay. Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
0: gak ya. Gak cukup. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, inquiry gitu.
1: Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya, itu seperti apa Bu?
0: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga dengan akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, berarti ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu Bu?
0: Ada, kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Okay. Dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini. Sobat Rewel Suara, buat kamu kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi

0: Ikin aja di Prime Suara 103,9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prime Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prime Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prime Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prime Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prime Suara.
2: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music hits and it's

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari yang sebelumnya. Terus belajar aja gue.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lu baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lu. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lu gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
3: Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang.
2: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Prames Suara.
5: News, hits, and inform me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat.

0: Si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat, bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.

0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemanin dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Aktus ya. Halo Bu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali
0: Mbak. Alhamdulillah ya.
1: Nanda bagaimana?
0: Alhamdulillah juga. Sehat, baik juga Ibu.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
1: sebagai sumber belajar yang utama.
0: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
1: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita, kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
0: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
1: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
0: Novel ya berarti.
1: Betul, cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
0: Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
1: Di perpus

0: Saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan. Salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak, dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
1: Itu Sobat Profesor ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
0: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihatnya di belakang kita ya Bu ya. Ini anak-anak lagi ngapain ini Bu?
0: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Oke, gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
0: gak
1: ya,
0: cukup. Nanti kalau internet itu kan misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
1: Oke. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
0: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesor. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, bagus ya. Jadi untuk Sobat Remesor yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu.
0: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prima Suara 103,9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prima.

0: Mana suara?
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: 103,9 FM. Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
4: 103,9 FM, music hits and information.
0: Prameswara 103,9 FM, music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Lost in mixed signals. The one psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

Just saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: seperti itu.
1: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Prameswara.
0: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prawe Suara hanya di Pojok Pintar.
3: Hai Sobat Prawe Suara, ketemu lagi bersama sama Anda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya. Sobat Prawe Suara, kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
4: Iya,
3: halo Bu, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali
3: Mbak. Alhamdulillah ya.
4: Nanda bagaimana?
3: Alhamdulillah juga. Sehat, yeah. Baik juga Ibu.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
4: sebagai sumber belajar yang utama.
3: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
4: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
3: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
4: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
3: Novel ya berarti.
4: Betul, cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
3: Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
4: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
3: Buku berat ya?
4: Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
3: Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu persentasenya berapa Bu?
4: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku, jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
3: Itu sobat Rewesar ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
4: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
3: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini anak-anak lagi ngapain ini Bu?
4: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
3: Oke. Okay. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
4: ya. Cukup. Nanti kalau internet itu kan misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
3: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
4: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas

0: akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non akademiknya bilingual juga kita di sini proper juga ya, berapresiasi. Jadi untuk sobat Ramesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Rodatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu.
1: Ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Ya, bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
0: Okay. Dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewe Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prame Suara 13,9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prame Suara 13,9 FM. Prame Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu? 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama Ananda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
1: Iya,
0: halo Bu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali
0: Mbak. Alhamdulillah ya.
1: Nanda bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat baik juga Ibu.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutamanya tadi di sini Bu masih tetap di
1: sebagai sumber belajar yang utama.
0: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
1: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita, kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
0: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
1: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
0: Novel ya berarti.
1: Betul. Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
0: Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
1: Di perpus ada tatibnya juga. Anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
0: Buku berat ya? Berarti
1: iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
0: Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasenya berapa Bu?
1: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
2: Itu Sobat Profesor ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
1: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
2: Oke, nah bisa dilihatnya di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain Ibu?
1: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
2: Oke. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
1: ya. Cukup, Nanti kalau internet itu kan misalnya sekarang ya, usumnya ChatGPT, musimnya ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
2: Oke. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
1: Ini ya, di kami ini

0: Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesana. Jadi memang kalau di MTS terpadu Radul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, Mbak. Jadi untuk Sobat Remesana yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS terpadu Radul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
0: Ada-ada, kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Remesuara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Remesuara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Remesuara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103.9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara 103.9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103.9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 0809. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: break up.
1: Come on,
0: just not tonight.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. Brava Suara 103,9 FM. Music

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar darah, itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Ral, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Ral, Ral.
3: Iya.
1: Ulang. Oke, lanjut.
3: Yuk, Ral.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: My Invisalign has...
3: I have taken out my Invisalign.
2: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

I like it when you take control.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Brahma Suara.
0: Music and Information. Brahma Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama Ananda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
1: Iya,
0: halo Bu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali
0: Mbak. Alhamdulillah ya.
1: Nanda bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat baik juga Ibu.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terpamanya tadi di sini Bu masih tetap di
1: sebagai sumber belajar yang utama.
0: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
1: Kalau dari segi tantangan ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
0: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
1: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
0: Novel ya berarti.
1: Betul, cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
0: Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
1: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
0: Buku berat ya? Berarti
1: iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
0: Okay. Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasenya berapa Bu?
1: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
2: Itu Sobat Profesor ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
1: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
2: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain ini Bu?
1: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak, nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
2: Oke. Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
1: gak cukup. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu intuisi kayak gitu.
2: Oke. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
1: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak begitu ya. Nah, di sini di lembaga kami ini kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik karena kami terpadu dengan pondok tadi.
2: Oke, gitu Sobat Remeser. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non akademiknya bilingual juga kita di sini proper juga ya, bagus ya. Jadi untuk Sobat Remeser yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu Bu?
1: Ada, kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube ya. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
2: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prime Suara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
0: dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.